Hallo Kamata, seran tas ketan akar rumah kasin. Munat hilat kuliaka. Hisa pachasa seran kipan. Kun hayan cicit lur karak stampi.

Alyo Canata, seran tikarek tanchu. Akhe mas pat sasini cheku cheve seran tas keknyan nai rakatara karman kasina. Cui makanar awi nagas utkarak takih humana katak ya. Cita ukusist awi nagas mayat mayat mayat mayat porintan inih konakikane.

0: chuy makanart airina campi.
1: Marka sawaki chawimpi sarantas tanah.